0: con su guante.
1: Teu tirica roti, teu queen, teu doji, te anacotinca, kaitam siki, exca FM siki.
2: Kae jugial mangete, jug akauga, da sin tige mangete conqua, and South Africa jukama di tia namibia. Ati a okunawa chaiga kuidas, ayuya kai kula, kenonga, hokalitissimo, otigi chui kanti koya kote kunajo. Mati sei, ya kwa ngajuge ku.
0: Mikuwa
2: Julia. Hege ntima hege tawakwe.
0: Mikuwa Julia ta mpawandala. Ta mangia mangete. Mangete kwa angamichi utuwa.
2: Ya mwa kwa ngajuge tishimu hege. Ae, yuko mwagadiwe sa ama ya kwa ngajuge.
0: Tishimu ama kwa iwa. Maicha ketu ya chuta chuka la kyo ti kwatu ta kyo daga ti kwatu ta kyo I ketu ya chuka la dage tui dage u ketu u ke hese uwa wana kwa daga I ke u inge ke wana chonga daga sin chonga la ke kwankwe I kwa ke kwankwe ta chonga ke tise te kule maya wame tome anjo ka kyo di mwole kanjo ta kyo dan juga cukup enjoy warna tua. Okey, tapi kau tadi ikut kau, iu kau ingat gambar kau lah cuci, kau cuci ayah hang gambar lawa in mak kuna maka ayah hang kuang gali, tan gali kala maka yang gambar kau cung kuna gula, usin okey, cuma dia gula hongu. Tapi kau ke iu, tapi kau ke gambar kau lah, kau ke okey kem, kau ke kuang acing gali, tan gali kala, kau ke Gabaga tokuna wala singwana wala kwe punda nakandri o ka drinka wala. Tasi kogen eka nge singa kyamari. Kogen jete eka kogum koka twa. Kogi kitwi marikala tegasi kogi chukan hasi kogi kankunda. Tanga kage tepa marimitati. Teka ngongi ma wastola uka m. Tangungi kage u tangagin kabakai tanghangagi m tegagi nga. Otuna men angati intuna. Tanghaga kake khif. Takake tua mkala. Takake keka. Kaya kanga ka kauke kamkai. Yeta angehung tangehja yangehja tumne ke khariyati ka ya kwe kum. Mula marit angala wakan diri kaka angkake wa sa. Tambi. Kange wana sa kaya kake ka. Takasake intuna. Kaya mkoka metui. Utang haga si kocong kong hai. Sagi kong ke tang hagi ngengkong tang hagi ngam. Kean ju ngay. Taka sang ngam kye sang ngay. Kasi kou sakha ga kong hai. Sakha ke ngay marikala ta sekeen deliya kuya. Ta marikala ka ke ting ala. Mula sagi kong sang ngay ta sang ngay yula gala kang ka ke ngutia marita angala. Tang haga ka ke ting ala ta sakha ke itaba. Tang ngaba khefwa la sagi ching kambe. Kalong ju ngay ke te chu. Tak ada hari saat yang neng neng hari hong angkai hari untuk neng kita. Tapi mari kula kal aku la uke beniaka. Tapi kau sese kau. Aji jika hari kamu uke aku tega ke aku neng wa aku mari. Tak eh aji lela mari. Aku ulak oh. Tapi mari wa wupi. Aji ngai diri la. Uke sese kau tu na tak kula uke benia mari. Ungu sindua. Kek tu gayu yelah, juga he anda baik halu, awang gun jo, anjo kalaka anggu kakak cari kalaka angan, tak uat ama, tanga, tak awang gun hari tiraya, tak kanyu anggu cengaya, tak kalaka anda baik ayuya, tak kanyu wa, kisah cari. Duri kari ka acu, angganggu kan duri kari, datin dah cing, taka acing ka kasih tu pak aku cu. Wanju nem kanju kecu.
2: Tak agi, ma imate ni kuah kab, buzila, muka koga, I muka buzila, si betaliga.
0: Juta ni abang kata agi buzila unga, mula ka angai kat koyang, ka kuah kat area, ka a buzila unga, taka ika kat koyang kanga, maka ni angai tak waspangilo. takha wa spangiro ta ukha sikha kunne kha ka kunne kwa spangiro nga
2: ntaka ya sin kogama ka kam gam kan twa panga kongwe spangiro kaga diga choi se man nga ngi
0: ka choi se kha ka wa kan me e kone kone ka ate banga onga kamne ka ka herpu ata kha to wa spangiro
2: I'm going to get a little bit of a
0: Ito kwankwe daga iko kwankwe ta sikage kwandunwe teke angaita angkawa chinti tacho njunwe ke wakwala daga uke chakanga kakokuma amba hun ke ko kami ngaba kahun teke akwa kwa kisi chwala ake Okay, tak ahe, ya kaki si cuala, tak sungguh tak wakum. Tandungu yang kah tungko, ke wakwala. Taka uke a, mula ya ke kau cipta, meme kau cipta kau. Taka la kumi, tua kumu a tetuan jangjang, jangjang tak ke kau tak ke kehawe. Kang orang tua, tapi aku a, cuala he, a wang he. Min an zhuan zhuan wan na chou a chua la yang o ungu da ga he a kwa wa kong chua la he wan gu chong de lingui a ke a me sa de ke a an be ko kuma ngang gang si ke dui dan chung de ke ko dan zhuan zhuan ke chou da chung de ke nga kan dang si ka ke furu ma nan dame de ko di wi se si kong hu kwan kwe Tangan untuk kita, kita makan makan tua, kita makan.

Cheek to cheek, ay mo so yang higigi ng amke muli welcome tike tine kama 45 mani tike kong ki radio xka fm mula gita kamo ke kitang supam ke mani tike kame yem tine gigi chu ag ang ko programa at tike ka mchig gigi ak ma mula ngay yung kwa chig dewa yalf irin iwi yung hamchig gigi tang kwa ta ak kawin nga waya wala yung yalfu program ngay tine akala utom ke wala sila ya gaya kwam ke yurnal a program Kris kata nak kau mungkin cuma sila lagi cuan mungkin gigi tak tu sama ku giga saka gigi kongkin radio XK FM. Tama amat eke ke mungkin tu sama ku giga saka Kris kata nak kau kang uang mungkin wala sih kiki cuan kiki aku ngah am ke peral ke mungkin cua jahar de kuartal nak cuan kiki Kris kata ni gigi akala utwa sekolah medan itu na he dewe macam dewe ni kita nuwedaha kuasa ke understanding muka kita kau itu sih ukuran awal dewe kita ke heya akala tua I bilungi segan itu na ke hei perih nuwe geng o hengkak kita o I pendisun waka he lagi sa programa engkau cuan tabunga cimu sih tini kita kau itu agam angwa muka program muka kau lu ke Guma kam ke kai ardi ya gani kuna ngita sungkwe tini guma amaini gani kuna kulam guma tini blasting tini girechi akundisa ke mita gani kuna ke iniri gani kuna guma ke tedi sinila kam gikwa saa itama changka ukata makakwe alikwe ofukata makatilikwe kukwakwe mgin hike givi kwa mala singita akwama van kaka kwa kalaga kalaga chikwa teni chikwa draka chikwa kali a platform ten bunga fral mhoi tomga kalama ka un waka un hem teni mwa akwan hakwem chimu sing mwa gmin angwa program ki gang magira sa fita te kola chikga kam chigira sa gwe hi program ni mwa chigge ge he akala utwa mhoi

liferyeu wa musonqa ngsege ngamke muli wala qomtike yawfika wa 55 minute ke konke radio xk fm mula gita qom ke katang supam ke minute aqwame uchigege kwiqhama mqo olencinqo wathi ke wa 12 ewi ta anjika nghem gege qalgom qoqhuma maqamatike mchisi kethu samuku giga sa akulite mamku program gege ukham kita ukham ke anjam chagu anga a hostessi yage akom ke ndame inquya ka qhishi ka qonqa om ke mtinqa mam kita qukwa nama nqa wa hostess ke dami ayi nqa ke dami ikam chunam wa kangi kwa hada tom nyiha a hostess ka qhishi kangi ngokon om ke program ki ga chang amati ke mgiti sa ka ke wolang msin yang ke chang mchagu anga program atike kam chigge a khama wolang Kwati de hewa 12 irin ewi ka 12 irin gedung ngong hora kama program ga kawsi wala 12 nagam chi de gigwa sa tom 12 irin program ni tin akalo tom ke wala sila yewa chebunga chi sa tung king hei tamuku giga ko ale gaba mkhoma ki kongke radio xkfm tin chi de thisa muku giga sa kultimam program kwati de geta a kal utwa tayam chimusi mhagun anga program ki gang geta sa fita dura chi digresa naga mas ge sa tom tol firin chi digresa ko lema program ne ma chi ge ta a kala utwam hum

di ian wa musu nga ngsira di ngam kemuli wala kom tiki 12 fi kama season 5 da komunite ki ki radio XK FM wala gita kom ke katam swam ke mani te kum kome hui un uti gege ge kama go wala ngam hati biwa yeni riki vi wala chit gege an un awa yeni wuli la Kerana itu kami sisi tang neng a gisu, hici juga dapat sih kami nangke ini ringi hici juga merasai program. Tapi nanti kalau kita maju, kamu ke bunga wasim, kita tiga kerang, kamu ngoli kita sih kamu tadi ngoli. Kamu kam intendu rezeki juga tahu nak kuki kuki ulan neng neng. Yang kamu pun ngoli, mi ada lebih sini, kamu bunga wasim itu tuh gang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini SKFM. Tuh mesti subah. Tuh orang nampu sampuk. Nama kau di mantalui di kampu jam kau program. Amarusani kah fasih di kalas bani. Kami ingin depres nong kami kajungga.
1: Kami yang neri itu kami akan fifth tak minta zingie kau ni. Tuh marusani program sih kiri beti ya kau. Masih program ini kontrati monikan sunga depres nong kita. Mandakan kami di VKKT program kawan, yang irinya mako dua hari kasih aku kiri aku.

0: Kama XKA FM kitlowa tishinu faifiri he kama ko siyewe menite jishe kongye kwa hata kama kaite ki ya kwa te ujao shi go boriku taki kwa ikwa tek e inja kwa timbambara kawa tiki hem kwa ikham XKA FM he kike itema nishi uboriku ikito se tuansa cham Reverton Moyo nuti Maritz Berehu
1: kim cha wale chik di ya waling ki faifiri ke XKA FM ta siyo manita ngamlikon waling tam cha program yang higia o bergul awa yang jagi cik dia wali kuiga magi yang ambungan gi awa SKFM ayuhi tam jagi asa gi cik kocha sang ketlaki program yang ya siga mengamik awa mi Reverton Moyo ke cik deke marit sembere khun
0: Isi u boriku program si kite ti ya bori ji akai kutuwa gwe tamakhanu te kwang jite ki shwiri gwe ta Gauteng si usure departement de he 330 deise de kwa kaji ngo kharat yen no kharat aha ki tona buro wo maita 2720 ka si u shure kuri kwe e wo khatim de koma go khasi no tunipa burgermeister a bito municipality de si a no kuzola ko lwapi tam ka de a kai ka kwe e ki plettenberg bai ki veskapu ki si te tim de koma go hasinu yam ka aji namakolande si u a se shun si tsame go tsan an it on ka to he yama go shuri na hatim tsame se sire tsuo de kwa bori ku si gerina go yo tsuitsu ya se sire se ko tsamno khwedam bori e te se kwa tsam si ka tsae ku tswakwe
1: kim je gya sa tikem ta program yang he gya wa bergu wa ke kalektama tikgin ha ukwan Khodin ay department yi un hegia wa onervais qiwi agya khamsu u ansuku yang hechik de gechu ge wanan 3 desen sorry 3 honor in tiar tak desen de aya ansuku ichik de gida tu wana gya wa kharat yeni kate u ge kharat akha ay vilung sa kaw ge kaw yang ayang gya chik de 2720 aya vilung sa chong gani khunan Honor Berger Mister yang cik degi awa papito ayi municipality di Kakon ko Jolan ko Lopi yang he khawit tamani a cik degi ong tibide kere ke hufu ayi gani kuna ke Plattenberg bayi ke Veskapu ayi kuna dibitak degi yang ngwa ta program ang hufasin Kamsen aga ngawsi ke frolin cik degi ong nama ko lan ayi kuna kasi agi a kamsen teke kaw yang hi cik degi de kam ma kama kwen kang hesang agya kham sung wa kan kuno chik de gya wa nam ko lan aya khunan lekem cho wala diwi chik de gya wa sizir khe mhum yi nga khoi da muin cha dira gya sa SKFM

exco if kawa walang awe mtena kuchu awo program ko sa uzi si kake rado kaya kaya tu kakay si pangawa ko kay kwa rado kini muro yung wani ten siya Neha FM masih lagi kuang kan gusu pakai sewa menit eh mohon kau ngapa boleh ni ya jadi kuang cerita bagus aku sih sih ke masih lagi mengo kau ngapa mereka kau akan usi sih aku sih lagi kau akan kasun aku lah dah pengapa kau ya tua kau sih aku kau keluar dulu ni muru yang wani ten sewa pen Neha FM kan tu tu kau ngapa boleh ngapa aku sa kau sih kan kau ngapa ke ratu kuisi lagi orang aja cang kena bagi cuan kau jeng mau tu lagi panggil kau sih kian cima orang aja cang aku ngah kau aja kian tan cuan kau lah aja cang kuisi aku aja sih kan kau tu aja kau ya tua kau sih panggil lah aku ya kau itu arah tu ke nomor ya awak ni ten siapa pen neha FM masih lagi orang new ten kau cipta bah ya kau dek kau ada ke kini nu kau lagi ke jua kau usir panggil lah kau ni dek kan aku usir sih kau Ahana kamu gue problem ngau, wajib kita mesti cungu bawa ulang. Ngau esa kau sih kan kontak ke radu ke mau ngau masuk tentu itu ngau ulang.

exka if kawa olengo em tanu kuchu aunga programa ko sauji se ka ke radu ke kabe tu ka khai se pangu ko se de kawa tini kawa ne khen der ta khamani te ke kwang khan ko su pa ke 20 khamani te mo ta ngo lengo ko ji ta a kwang de kawa community e ke drak ngola ngo sa ko ji se ke kawa ta the Masidagi Kawa Kremiki safety can use Kusidagi Kawa Navigi Chuanga, the Kanulusi Navigi Ula Mazicha Panga Gusu, the Ka Ua Pang Akui Sundagi, Dibikonikunam Kunai, the Kanda Chu Kanda Achumali Panga Batanina Sing, and Dabugua safety, and what Dabatu we catch Una, Kawachiki Panga Akata, Masidagi, Kalingu Masidagi Kawachau, Heo Konui, and Nidagan Juma Sidanga, Dibikin. Oh, kasih deh daba akuang ya, visa oh khawat ngajik tak capan daba akuang ya. Ia silam studio sendu, kasih deh cikgu makai si, kuah sendu deh cikgu makai si kuah yang kedua, dengan kuah tak tak cikgu nak pernah makan uji si, aku sing aman aku sing kedua aku sing kan uji si, aku yang daba makam aku sing alung ke saya, da singa aku jela cikgu na, kalau mau pernah makan nasi lagi ayung gaya. 我这个没得中国了，我下个月就去给妈妈说，等你到我屋了。

exka if kawa ulengo mtenekuchu au ngawa ulengo ngusa uzi se ka ke radu ke masiri ke me kumisenga wa neha tiji ke tina tiji ke kwa mtenzo ngawa ke macho e thamu ke bunga ke wizi se ke kumisenga wa leka koko mang tiji ke met gani kuna tiji ke tiji ke ngole juu kumka e mtenekuchu au ngawa 5 minutes te kani kusupa a hamu ngawa ole awa 12 feet mau tenzo ngawa ke macho e thamu ke bunga usenga ke jetpan style manual. Mengguna bungkus untuk dulu sila.